Le asata da bosapa da bosapa. Ya pada bosapa. Le atada bosibra katene bosapa tada bosapa. Le atada bosibra da bada bosapa da bada bosapa.